0: Ma iske kolyu utkana. Uka iske kolyuha. Wale hakin tatana o tolana. Uka mas utkara kinao. Balaj akal nagat utachut. Ma ekeka. Ukan utkasinak ma awicha. Kwa awichaha. Ni apakalik tong maran awicha apachana. Uwihana kampi. Wakana kamp chikao sapurus utkasinu ka awichaha. Chachapaha. Haya marahiruha tainak. Yuka mas wona kapaha. Kuchana kapio kana kapah, markar roki usara khala kitaina. Upaha, loht oa wichanao. Kamaros niya hui kunao. Uros aromasa, tsear isitan misturi na upah.
1: Radio La Poderosa! Poderosa!
2: Kachipahatpa kuchikamaki.
3: Kateisha! Kateisha! Kateisha!
0: Sani wan khal suni tainati. Kwaj atain shakiha. Walau sharoha chok kawataina. Ekit kayu kamau chok kawataina. Laka parusa ma wayan pil lupan tawara kitain. Anar chuksinya pataki. Ukat chak wakanek anak suataina. Ukam pil suksaru mak chakau kataina. Laka wakanek tihuyataina. Hani ukau ksaru apatapas yetis kanati. Niak handa tiruste. Ha iya markan kasina ukamakinau.
4: Ansas na yar gaujita. Ma punchawi utkhane asin hanja.
5: Ukat akauhanani asinas kunas utkas patega. Koyu kira kam wasar pampa kira kunja.
4: Pa kun unitat. Ha yuka khipa hankilla asin da hasa.
5: Chihaya. Oh kamas ara kirikha. Ma ka khus kamara kisa kal asu hakhecha. Ukat pi warmi kham pakisinya kana pi kunanas alt aziz hayat. Uka kira kire.
4: Ha yuka khalya kisinte. Na ya Hit khatat chura mama kolka.
5: Ayo kolka chur sieta te ukamah.
4: Ukamawa.
5: Ukatsti ukamah saraki punchinyane hai.
4: Atakilya katagi.
5: Ukatsti uka punchawe este warmis tuskarit warmi tawak tawakho tkarite.
4: Ukat khlyaki sistak utamilya. Bali sumi medina ka utitoha.
5: Ay, ukamak sarayan.
4: Sarayan. Kataki.
5: At.
0: Uka hanun atakiha. Sinti naira kinak kam isinta tanaw. Kamera kinak naira ka isipkita ina hayu kam. Haj apaka sumeroni. Ciar abrigoni. Mat ciar kawajur hat kata tangupah. Sarnya kita ini.
5: Wax.
0: Hai pun sarap khatayna kala haqiqinaka hadi utkhanat ni haqisa ni utas han utkhanat ma qulu haqaru hai pun tab khatayna uka qulu hayat intataha maharan kamana which in kapasa kayuna kapas haran kikpaki punina qaqa qulu kamakina Hani umauksa umas utkanat ni pastus kunas uka kolunha.
5: Wira kocha. Kauki kamarak sart askanya ne haga kule kari hatak mangat out khit uka marus uywana kaharuk umas alwanita uka marakisa.
4: Hala kisim tokatra mauka kewa uka kuluk pahang kira kisa.
5: Ah, kuat. Kau intis al halan harakinisa alaid oh harakisa kah.
4: Uyiktat kai, uyntumal.
5: Kut hakirik na.
4: Ukara kisa asinda kha. Istat kampan.
5: Ah,
4: Ispisna.
5: Akawali sumara kita inas. Was kaktanis.
4: Dil halan teha. Ukatay kaktanik utaktu kiroha. Untati. Ukaya sinakaha. Kipahkam sananyan. Ukaw gitaro kaita siwata. Uiwana kamha. Ukat mangkasin hanyanin. Puncha we kalyant pana.
5: Ay, por hanastan. Kunapitas, por tanita el kunas manera queja. Ay, guaste la carita puntur nala pe. Tanaja.
0: Ukautaja, alisuma kaya chatu tanao. Uyuna kapas, alisuma kaweta, kuska chatana kalana kampi. Hacha, hirir patrunaja, bolita inao kalunta tampi. Hach autaro irpanta taina. Kuleka na kaja. Uku inhasinja. Uksat aksatwa. Uinkatapan.
4: Mantanis kakma. Akawa utajaja.
5: Ah, pasan ni. Sumitaraki suera hocha.
6: Ukamaya.
5: Halipunina. Uyistma utukampas. Alkalin utapas ukamaget. Malikusa puniwa.
4: Kunsa montajicha.
5: Ito ako na ako chatay sa abstanis mo kapunis balko.
4: Halya kisim tiyan chitaw mangkak mitso nini. Nyawa kayan tao kanyani.
5: Alimun turit mangkas.
4: Ha? Emilia! Choy! Emilia! Hutma! Kunso kan luras kita?
2: Wira ko chan na yagap tapinis payas niya takewa.
4: Hilat kalyo Hutma.
5: Ay, ay.
4: Anas nung taya mama. Sumay Emilia ra kisa.
5: Paison vera.
4: Pa kun churatam kha.
5: Ay. Paison vera hocha. Anasta, nata kermak uchisinya jeyu marunt ayaja.
2: Kunti munas katuk na ya, no kaniska mama. Hausan iska kitata.
5: Ay, paison anasta. Ukama khwat isumunt aspajanyane.
4: Kunanak sumu maha. Lokataha. Nakahila taha. Wakanak suma paneha. Balilik na katainawa.
5: Nueve y 46. Salvino o cansapchito haya.
2: Ah, ¿ales más te la quizá? Acá canca chay mancant, ma. A ver na aptanika o chay kamaha. Mosca umita naxaya.
5: Paiso.
0: Kamangkanga kuleiman mangkana ko kichapare kitaina. Hakisa. Misto mantara kinao, hacha punchao isit kama kinao. Ishikanha, chukunya kama kinao isinikapaha. Chukunya kalsunane, chukunya chamarane, chukunya sumirin ukam kama kinao. Uka hacha punchao itakiha, walo wakitasipakata inaha.
4: Ukama ukama wa, sum tok asip ma, sum kuchirt asip ma. Mangkasa wali sumaw mangkasa magtasinyata keha umtasinyata kisa salwin hilata aniwatain bali sumalikin at pinbaganak sa ukarit apharagtha tok asepanyan ukamaha
5: askay wira koch iripanchista ha ukatsti kuna orasas kolokchura okitata
4: hamya kisimti arumanti uchura oha mamas kolka ha
6: ichaha Anastampi, tok asma.
5: Ay, ukama anastampi. Tok anyan anas.
4: Tok anmaya.
5: Ay, chakaro ko, pero mo itasma ya kulaga anasta.
2: Ay, hilat, wale sa unag tok asta ha. Taki kulagas, humam tok anhay mo nirik che ha. Wale sa unpun tok asta ha.
5: Ukam sa pakitubi na ako kang pun tok asis karakter.
0: Lunta taki ha. Ataki umhaw katay na. Patunaka mayamps mayamps bilchuras ka kita inaw. Ukampeh kita kung pao ko tayna. Hangiw sa ita inha katkana tih. Sapa kutiw Marta tayna. Kata tasip ka laginaw. Marta ukar kita inaw.
5: Atala tari lay lay lay lay lay. Ay, Anasta.
2: Salvino.
5: Kuna.
2: Ikin kas mahaka utarikin kuma.
0: Ukat masu matawakuwa. Kitim bertukut kan ukaha irpan khatainau ma utaro uka utanha wali suma pangkara khataina kunnaiman pangkara ut khataina kun hamte khawisa khalanih suma Guaraguaras, hay un camanao. ¿Y quién ya pasa? Guaricho sin acá en agua. Dale su mahana tanao.
7: Anasta, acá ojalá, axarutas, kuma. Uma trana, uera cochero, uma, waki, catu, guatra, y charuma, nambi, y quinta bañaneja.
2: Ay, ay, conteja, palanteja. Ay, ay, conteja, uma, tasta, y quinta, ma.
7: Maya, chica, bueno, como resuelve su macula, quitará. Utapuno, maya. Utma, salit catano, ya.
2: Ay, ane has part na yaha. Ano kam ni pone uras macha champerit. Ano kam ha. Ane has part na yaha.
7: Aksar hutas kama ka. Aman tawas kama no kam uras. Ay, aman ampat tawas kama ma.
2: Ano kam ha na roja.

gratis apriwa. Hanu wale suma yuhanaka. Hanu wale suma sarta winakpun hiwasa nekaroja. Yorapu sitanek sapjanao. Hane ukan yuhanakapa sarta winakapaja. Ya kanyaspati tatanak mamanaka. Hanu kasti suma hiwaskam yuhtawinakasa. Hiwasuma sarna kawinakasa. Ukaro kipuneo sarta nyasaja.